ivu nanga ke liluba ko bang entertainment loko ke vathu va tsala mitirho ya radio Mozambique xifundza nkulu Gaza.

Jalalum kaya ke kola muka chencha iron kolet patan mtriya radio Mosambik ke loko a tatiala na melen kuba utira na ukumbla kaya kusasuna risimangopu swinene ina 22 horas na 53 minutos. Jalale ngwini bulabla kasi ke ispunza nkulu nyambale. Frank Msavangwane we ingama Bermuda kata wimbelele alenzile kethe

23 horas na 6 minutos. Vunanga ke kulungarita kulana na mshishe langa kasi I asamatus. Lweke mpela angu kasi kui mkwavu ke vata na vala kuringisela mwanu mwanyani kasi nshini ke wako o. Lweke mpela angu kasi kui mkwavu ke vata na vala kuringisela mwanu mwanyani kasi nshini ke wako o.

Fernanda Kelly Bako Wanatiko Duas Caras, loco que a Patan Mteria Rádio Moçambique, emissor provincial, e a casa de Pangalatama que se califica o teco na Utilanza, cá com o enquadro que e chuva que lhe o que é na urna o enquadro de Linene, na cona. Ini kutemba nikutaka nguvu shinene ke mungset ikutaka itava I pangalata na shingwe intako I le ranzo na irukubage mungset iba I kumeka ke na ini kusikatelana nambi ikuba I kumeka na ini kungata na kulukarim wena ukumeka kuna ultira yana matuwe na so nambi wena ke ukungu wata kulichoko kutava uya ntirene mundu uku yana matuwe nge ukungu wata nambi kufa uya ntila kungu wa shuto choko kampela ntira wena tava lune dino ni wana tikulo kia pata kuni mtiri ya lishtich